Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Final boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
2: Wrong way, wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle, run!
3: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
4: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
5: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
6: Halo RRI Bandar Lampung.

0: Teman-teman Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita
1: sejarah. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugunan Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh bentar-bentar, nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu gestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.
2: RRI Bandar Lampung.

Siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936 dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

mendengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau corn tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: invited us to come over to help them build up the country, right? And my father said, you said you were good for 5 years, and it's 15 years.
1: Bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
2: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
1: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi?
3: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Anda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Oke, teman Pro 2, terima kasih sudah keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung barengan sama Vili dari pukul 5 pagi tadi ya. Maaf untuk segala keterbatasan, Vili mungkin nemenin kamu. Selamat Hari Raya Idul Adha semuanya, selamat berkumpul bersama orang-orang tersayang. Hati-hati di jalan kalau misalnya seperti biasa, hari Lebaran kamu harus mudik mungkin, atau ada yang keliling ke rumah saudara-saudara. Sekali lagi hati-hati di jalan, patuhi peraturan lalu lintas ya. Dan Vili juga harus pamit dari pendengaran kamu, karena nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rekan Vili selanjutnya yang akan menemani kamu sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Sebenarnya kan agak lapar juga ya teman-teman. Sudah jam 9.46, gak bisa jajan pada tutup lebaran ya. Jadi Vili mau pamit dulu. Terima kasih dan maaf untuk segala keterbatasan ya Vili, nemenin kamu lagi di lain waktu. Terakhir dari Vili, Lady Void, share and express your willingness on with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Perancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
6: Kita Purnamasari.
7: Dedi Dukun.
8: Sekolah, Guru 2 RR Bandar Lampung, teman sekolah kami.
9: Good morning Canada time.
10: Teman bola kami.
11: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung.

9,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Sekarang barengan gua di Hari Raya Idul Adha ini. Pokoknya gua bakal temen kalian semua tentunya di Santai Siang. Jangan kemana-mana karena gua bakal banyak informasi dan juga tentunya lagu-lagu untuk menemani waktu libur kalian di Hari Raya Idul Adha ini, oke?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: FM, Produ RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

9,5 Prodo RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, kita balik lagi di Santai Siang kali ini. Dan masih dalam suasana Hari Raya Idul Adha ya untuk hari ini. Mungkin lo semua baru pengen berangkat ke tempat penyembelihan hewan kurban ya. Mau ngelihat hewan-hewan kurban lo yang mungkin lo sumbangkan gitu ya untuk disembelih. Ya pokoknya mudah-mudahan berkah buat lo semua yang mungkin mengirimkan hewan kurban, entah itu kambing, entah itu sapi gitu ya, entah itu domba, pokoknya berkah lah untuk kita semua, oke? Okay? Dan juga buat kalian semua mungkin yang hari ini di rumahnya masak masakan apa ya, masakan khas Hari Raya Idul Adha, entah itu rendang, sop sapi, sop kambing, wah pokoknya ingat tetap dijaga makanannya teman Pro 2 ya. Jangan sampai lo kalap dengan makanan-makanan tersebut. Bahaya teman Pro 2. Kalau gue sih, kalau makanan khas gue, kalau misalnya di Hari Raya Idul Adha ini apa ya? Ya, senormal-normalnya masakan Hari Raya Idul Adha lah. Kalau gue sih rendang ya, kalau gue udah itu doang sih. Yang gue demennya pasti yang gue cari rendang. Terus kayak ada. Kalau opor gue kurang suka tuh. Kalau gue, dendeng yang bumbu balado itu tuh. Waduh, gue jadi lapar gue. Rendang terus dendeng balado, terus juga ada sayur kuning tuh apa ya? Warnanya kuning gitu. Yang ada wortel, ada kentang tuh biasanya tuh. Ah, itu tuh. Sambelnya jelas, sambel merah balado tuh kalau gue. Ada terus kerupuknya kerupuk. Kerupuk udang itu tahu kan lo yang kayak ada di kondangan-kondangan yang gepeng itu. Terus yang jelas lontong. Nah, lontong juga kadang-kadang terbagi dua nih teman Pro 2 ya. Ada yang tipenya makan lontong yang versi apa sih? Versi yang dibungkus pakai daun pisang tuh lontongnya. Terus ada juga yang versinya ketupat. Kalau gue sih demennya lontong yang plastik itu loh, yang putih kalau gue. lontong kayak ketupat sebenarnya, kayak ketupat, cuman dia pakai yang bungkus plastik gitu. Tuh, kalau gue lebih demen yang itu daripada gue pakai lontong yang hijau ya. Lontong yang pakai apa namanya? Lontong yang pakai daun pisang kalau gue. Hah, tapi emang kalau misalnya kita ngomongin Hari Raya Idul Adha nih teman Pro 2 ya, memang enggak lepas dari yang namanya hewan-hewan kurban gitu ya. Makan-makanan khas Idul Adha. Aduh, jadi lapar nih teman Pro 2. Nah, ya mudah-mudahan hari ini lancar-lancar aja untuk merayakan Hari Raya Idul Adha. Tidak hujan mudah-mudahan, kayaknya sih ya. Ini panas banget hari ini. Tadi gue sempat nonton sebentar tuh penyembelihan hewan kurban. Memang cuaca agak-agak sedikit panas ya. Mudah-mudahan hari ini cerah-cerah aja, terus juga gak ada kendala apapun. Mudah-mudahan gak mati lampu. Nyebelin banget ya kalau misalnya lagi ada acara terus mati lampu. Kalau misalnya lampu lu mati, mungkin daya listrik lu mungkin gak cukup gitu ya. Banyak yang harus lu hidupin di rumah, mungkin nyolok ini nyolok itu gitu ya. Jadi daya listrik lu terlalu rendah gitu. Nah, kalau ngomongin daya listrik, wah, keren banget kan bridging gua. Nih gua punya pantun nih, dapur menyala masak rawon spesial, long weekend tiba, waktu mudik ke Surabaya. Cih, apa sih? Pokoknya biar aktivitas makin nyaman dan listrik makin andal. Gak ada gangguan apapun. Nah, PLN ini hadir lewat program Mei Laju Lebih Terang. Jadi dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional kemarin, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Jadi program ini berlaku itu mulai 20 Mei kemarin sampai 2 Juni 2026 nanti, dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Kini aktivitas di rumah semakin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja di rumah, sampai quality time bareng keluarga, semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal, tanpa harus ngejepret-ngejepret sana lagi ya, sana sini lagi. Bener gak sih bahasanya ngejepret? Zaman dulu sih ngejepret ya, kalau misalnya gak kuat daya. Makanya lo harus
naikin daya lo. Mumpung lagi promo teman Pro 2 ya. Yuk bangkit berdaya, maju berjaya bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya melaju lebih terang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Vivi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
2: Apa, Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
1: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: This is 92.5 Proudo FM.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih cooling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Oh.

0: call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Mihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
2: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
1: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Hmm, gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
4: 90,5 FM.

0: happy too.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi

utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: 92,5 FM.

0: Vi, Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa, Mi? Pala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Pala lo sakit? Tenang-tenang, nih gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
3: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

0: Winra dan Nita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Tiara, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan cerita sejarah.
1: 92,5 per 2 RRI Bandar Lampung.

World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1938.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu, kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
2: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
1: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.

0: Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah pena terus berkembang hingga sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: て最後もしくはあのね There we go.
1: You can lose your clip. They shredded it. We have fun. Outrageous from Fox.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: 2 RRI Bandar Lampung.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: wanna be. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondol. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial media kita.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: It was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup triumph.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Come on.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: baru aja tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.
6: Teman.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

95.2 Pro 2 ada di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Gimelkas nemenin kamu ya di Idul Adha ini, di sore ini. Keep on tuning terus ya, karena kita bakalan seru-seruan bareng di Pro 2 ada di Bandar Lampung.

0: Selamat sore teman Pro 2. Gabe Lukas di sore hari ini bakal nemenin teman Pro 2 semua sampai dengan jam 5 ya. Dan pastinya nanti kita bakal banyak bahas hal-hal yang kayaknya bakalan menarik gitu ya. Apalagi ini kan menyambut libur gitu ya teman Pro 2 ya. Dan nanti mungkin gue bakalan ngasih lo rekomendasi film ya yang baru aja tayang di bioskop atau sedang tayang di bioskop yang bisa aja nemenin libur Idul Adha lo di hari ini teman Pro 2. Terus juga nanti gue bakal bahas salah satu ya itu tentang Drake ya, yang kuasai Billboard dengan 3 album sekaligus. Dan bahkan beliau nih ya itu udah bisa ngegeser rekor Jay-Z dan juga Taylor Swift. Selengkapnya kamu bisa dengerin di Sore Ceria hari ini.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Selamat Hari Raya Idul Adha untuk teman Pro 2 yang sedang merayakan. Gimana? Apakah sudah mulai agak pusing gitu ya dengan perdagingan-perdagingan ini ya? Karena memang banyak banget mungkin teman Pro 2 yang jadi kalap ya di hari ini. Tapi ya semoga aja sih enggak separah itu ya. Tetap harus jaga kesehatan, dikontrol juga gitu ya. Dan pastinya juga kalau ngomongin tentang hari ini teman Pro 2 itu bisa dibilang hari yang mungkin cukup dinanti-nantikan juga gitu ya untuk teman Pro 2 semua. Apalagi khususnya untuk keluarga-keluarga yang mungkin, keluarga-keluarga dari teman Pro 2 yang mungkin sedang menjalankan ibadah haji gitu ya di sana gitu ya. Dan semoga aja semua berjalan mulus, termasuk hari ini, termasuk apapun ibadah yang sedang dilaksanakan oleh teman Pro 2 semua di Idul Adha ini gitu ya teman Pro 2. Dan semoga aja amal ibadah gitu ya dan juga kurbannya gitu ya, itu bisa diterima gitu ya. Dan kalau misalnya mungkin di tahun ini belum bisa berkontribusi gitu ya, atau mungkin belum punya kesempatan gitu ya untuk berkurban, ya setidaknya kita bisa mengurangi hal-hal yang membuat orang itu tidak bikin apa ya, nggak ngebikin orang-orang sebel gitu ya, kayak jokes-jokes tentang Idul Adha yang sudah lampau gitu ya, kayak besok jangan kemana-mana, nanti lu disembelih. Ya, udah. Gak usah, jangan lagi ya. Jangan bikin sebel orang gitu ya, dia Idul Adha gitu ya. Kalau misalnya teman Pro 2 di sore hari ini, mungkin juga lagi bingung gitu ya. Kira-kira gue bakal ngapain ya di liburan ini. Mungkin karena saking lamanya tidak liburan. Saking lamanya belum apa ya, gak ada planning gitu ya untuk menikmati hari tanpa kerjaan atau tanpa tugas gitu ya. Ya sesimpel kayak di rumah aja gitu kan, ngobrol sama orang-orang di rumah, atau mungkin ya spend your time lah yang apa ya, memang mungkin aja nih sekarang break ini itu lo perluin gitu ya untuk recharge lagi energi lo, terus juga mempersiapkan sesuatu gitu ya nanti yang akan datang di hari-hari kerja lagi nanti. Jadi nikmatin aja dulu, apalagi di sore hari ini teman Pro 2, gue rasa sih kayaknya udah mulai tenang gitu ya, udah mulai slow, aktivitas juga udah mulai berkurang. Dan di sore hari ini, keep on tuning terus di Pro 2 Urban Lampung, karena Gabe Lukas bakal nemenin sampai dengan jam 5, oke?
1: It's time to Sore Ceria.

0: Lagi liat apa sih, Dek? Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gua kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

But by Leon Thomas and Chris Brown di Pro 2 ada dalam teman terbaik kamu sore hari ini. Masih barengan Giblukat di Sore Ceria. Dan kamu sampai dengan jam 5 pastinya ya. Tadi gue udah janjiin tentang gimana caranya untuk lo spend hari ini teman Pro 2, hari Idul Adha sekaligus juga hari libur untuk yang merayakan ya. Maksudnya untuk yang merayakan Idul Adha dan juga untuk yang merayakan libur. Siapa tahu aja ada beberapa teman Prodo yang gak libur. Contoh saya, ya kan? Jadi ada beberapa kerjaan yang gak bisa diliburin. Kalau gak kosong gitu ya, jangan. Tapi ya libur hari ini mungkin aja bisa lo pakai waktunya gitu ya. Untuk nonton film gitu ya. Entertain diri lo atau mungkin keluarga, teman-teman, atau mungkin ya orang-orang sekitar, atau mungkin lo pengen me time aja sendiri gitu ya. Karena memang di seperti hari raya pada umumnya di Indonesia itu pastinya diisi biasanya diisi dengan film-film yang kayaknya khusus gitu ya, memang hadir gitu di hari-hari raya di Indonesia gitu teman Pro 2. Beberapa di antaranya yang rilis gitu ya, atau mungkin yang memang sedang tayang di bioskop, itu pertama adalah Badut Gendong. Jadi film ini diperanin sama Martino Leo dan juga Dayinta Melira teman Pro 2. Intinya nih si Martino Leo itu berperan sebagai Darso, dan juga Darsi yang diperanin sama Dayinta Melira adalah sepasang suami istri gitu ya. Mereka adalah pengamen jalanan dan mereka itu ngamennya memakai kostum badut. Impian Darso ini itu mendapatkan hidup lebih baik bersama sang istri yang sedang mengandung. Tapi harapan itu harus sirna karena Darsi menjadi korban kekejaman preman yang menghabisi nyawanya dan bahkan bayi mereka gitu ya. Dan dalam kesedihannya Darso menempatkan tubuh Darsi dalam boneka badut dan bertolak menuju kampungnya. Obviously film ini memang mungkin genrenya adalah horror gitu teman Pro 2, dan diberi label D17 atau penonton dewasa berusia 17 tahun ke atas teman Pro 2. Jadi ya harus disesuaikan lagi gitu ya. Tapi ada film lainnya juga teman Pro 2 yang mungkin kalau ngomongin tentang khusus dirilis hari ini adalah Children of Heaven. Tapi versi Indonesia ya, dan memang udah rilis di tanggal 27 Mei alias hari ini teman Pro 2. Film ini digarap langsung sama Hanung Bramantyo dan ini adalah adaptasi dari film Iran, legendaris karya Majid. Majidi yang pernah masuk nominasi Oscar kategori Best Foreign Language Film di tahun 1998 begitu. Terus juga ada beberapa film lagi yaitu adalah Passenger teman Pro 2, ini diperanin sama Lou Lobel dan juga Jacob Scipio. Nah, mereka ini adalah sepasang kekasih menjalani hidup di dalam van. Suatu hari pasangan ini menyaksikan kecelakaan mengerikan di jalan raya. Keduanya sadar bahwa kecelakaan ini bukanlah kecelakaan biasa dan mereka gak bisa meninggalkan lokasi itu begitu aja gitu ya. Dan peristiwa ini mengubah petualangan hidup mereka teman Pro 2. Film ini again dewasa berusia 17 tahun teman Pro 2 ya. Jadi memang ada beberapa film yang mungkin harus lo lihat lagi, cek-cek lagi gitu ya kategori-kategorinya. Jangan sampai salah memilih film. Jangan salah memilih. Oke, gak perlu dinyanyiin ya, sorry. Terus juga ada lagi Sekawan Limo ya, ini Gunung Kelawi. Kayaknya memang banyak ya film-film yang mungkin akan membuat lo ngeri gitu teman Pro 2 ya, di bioskop yang lagi tayang di hari ini. Dan Sekawan Limo ini kan memang sebelumnya memang sempat lo tahu juga lah mungkin ya, atau mungkin sempat nonton juga. Dan film ini diperanin sama Bayu Skak, ada Nadia Arina, ada Benedictus Siregar, dan juga Diki yang diperanin sama Firza Falaza. Kenapa ya gue setiap denger Benedictus Siregar tuh, Benedictivity tuh gue kayak pikiran gue lucu aja gitu. Yaudah, nanti Lukas bakal balik lagi untuk temenin teman Pro 2 di sore hari ini ya. Jadi keep on tuning di Pro 2 Radio Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Kamu sih dengerin Pro 2 hari malam teman terbaik kamu barengan Gibril Kas di sore ceria hari ini teman Pro 2 ya. Dan kita lanjut lagi ya bahas hal-hal dari dunia showbiz atau entertainment teman Pro 2 ya. Baru-baru ini kita semua tahu banyak reaksi-reaksi yang menuai pro atau kontra gitu ya terkait dengan 3 albumnya Drake terbaru gitu ya teman Pro 2 yang baru aja rilis di 15 Mei 2026 teman Pro 2 ya. Itu ada Iceman, Was a Nice Man, No I'm Cool. Terus juga ada Yo, I'm
1: cool, bro. Do something.
0: Bagus kok Iceman, bagus ya. Ada Iceman, ada Habib T dan juga Maid of Honor teman Pro 2. Tapi gara-gara 3 album ini teman Pro 2, Drake sekarang mencetak sejarah di industri musik global. Jadi rapper asal Kanada tersebut sukses menjadi musisi pertama yang berhasil menguasai 3 posisi teratas dalam tangga album populer gitu teman Pro 2. Dan dilaporin dari Variety, album Iceman ini sukses melesat ke posisi tahta nomor 1 setelah berhasil mengantongi penjualan fantastis sebesar 463.000 unit. Dan ini juga pencapaian masif ya teman Pro 2 dari Iceman ya. Dan sekaligus menghantarkan Drake mengoleksi total 15 album yang pernah bertengger di puncak tangga album sepanjang karirnya. Angka ini resmi mematahkan rekor legendaris milik Jay-Z sebagai artis solo pria serta musisi R&B or hip hop dengan jumlah album nomor 1 terbanyak dalam sejarah. Dan gak cuman itu, Drake juga menyamai pencapaian Taylor Swift sebagai soloist dengan jumlah album nomor 1 terbanyak sepanjang sejarah. Jadi secara keseluruhannya teman Pro 2 ya, cuman The Beatles yang masih berada di atas mereka dengan koleksi 19 album yang pernah menduduki posisi puncak tangga lagu. Dan keberhasilan Iceman ini juga menjadi salah satu pencapaian penjualan terbesar tahun ini. Album ini bahkan tercatat sebagai debut pekan terbesar kedua sepanjang 2026 setelah Arirang milik BTS ya, yang sebelumnya meraih 641.000 unit. Nah, Iceman juga mencatat minggu penjualan terbesar tahun ini untuk kategori album R&B or Hip Hop teman Pro 2. Jadi memang ini strategi yang cukup menarik ya, karena tiba-tiba Drake nih mungkin sebenarnya gak terlalu hiatus terlalu lama gitu, tapi tiba-tiba ngeluarin album 3 secara langsung dan tracklistnya juga banyak-banyak banget gitu ya. Dan ini memang hal yang menarik juga gitu ya, gimmick-gimmick pre-release-nya juga tiba-tiba dia masukin, bukan masukin itu, tiba-tiba dia ngeglontorin es gitu ya di tengah-tengah kerumunan warga. Itu juga menarik sih gitu ya teman Pro 2. Yaudah langsung aja mungkin ya kita dengerin salah satunya mungkin lagunya Drake dari album terbarunya Iceman, Was a Nice Man, Now I'm Cold. Ya, yeah, Too Hard for the Radio yang bakalan diputerin di Pro 2 Redman Lampung.

0: Teman Pro 2 dalam rangka semangat Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fase semua golongan tarif. Dan program ini berlaku mulai 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Nah, sekarang aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah, sampai quality time bareng keluarga, semuanya jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Yuk, bangkit berdaya, maju berjaya bersama PLN, download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya Melaju Lebih Terang.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, bantu lampunya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Goals, Lisa Anita Rema. Ya, jadi lagu terakhir Lukas untuk nemenin teman Pro 2 semua di sore hari ini. Tapi keep on tuning karena abis ini bakalan ada DJ L dan juga DJ Icel. Duo L ini bakalan nemenin teman Pro 2 semua di sore ceria. Jadi yaudah, waktu Lukas pamit. Terakhir Lukas, Lazifat, share and express your willingness. All with Pro 2, Redman Lampung, teman terbaik kamu. Semua dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2, Redman Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: keluar dari Bandar Lampung, teman tolak kamu. Good morning Canada time.
1: Teman tolak kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Banjar Lampung.

Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: hari Rabu ini ya, kita bakal bahas seputar sport and travel. Dan
1: seperti biasa,
0: kali ini ya gue bakal bacain apa aja sih yang bakal kita bahas di hari ini ya El.
1: Yoi,
0: yang pertama ada dari sport, itu ada Piala Dunia 2026 siap digelar di 3 negara dengan format baru 48 tim. Lalu yang kedua ini ada dari
1: sports lagi.
0: Iya, dari sport lagi, itu ada dari siap bikin kagum. Ini travel. Siap bikin kagum, ini 5 hal keren mengenai Disney Cruise Line.
1: Dan semua itu bakal kita bahas cuma di sore ceria.
2: It's time to sore ceria.
1: Hello.
0: Hai. Oke, jadi kita kembali lagi. Gua kembali lagi.
1: Betul. Ini hari yang sangat spesial tentunya hari ini ya, karena kita semua sedang merayakan apa tuh, Sel?
0: Kita semua lagi merayakan
1: Idul Adha
0: ya. Sebenarnya bukan kita semua sih, umat Islam.
1: Umat Islam, betul.
0: Iya, yang merayakan Idul Adha ya, teman Produa. Dan
1: betul,
0: kali ini Idul Adha kalian, kalau mungkin kalian lagi di jalan atau di mana ya, ditemenin sama El dan juga Icel. Jadi gimana nih El, Idul Adha lo kali ini apakah flat, apakah heboh ya seperti Idul Fitri?
1: Kayaknya sebenarnya heboh, tapi gue memilih untuk flat aja gitu karena
0: heboh ya keluarga.
1: Iya, tetangga-tetangga gue mungkin pada heboh, tapi
0: iya,
1: karena guanya sosial baterainya sudah tidak ada ya setelah sholat id itu. Gue pegel ini segala macem, deket-deket kambing kan bau.
0: Iya, aduh jangan gitu dong.
1: Aduh, sorry. Nah itu kan, ya sosial battery gue udah kekuras,
0: iya
1: jadi gue lebih milih untuk menyendiri di rumah.
0: Iya, menyendiri dan kesini ya.
1: Betul, gue menyibukkan
0: karena,
1: diri.
0: Ya, mending menyibukkan diri di luar gak sih? Karena kalau di rumah tuh jujur, gue juga kalau meladeni tamu ya, jujur abis sih sosial battery gue. Karena kan harus, bukan kurang ajar ya, cuma menurut gue salim-salim terus agak capek.
1: Gila, parah banget sih ini parah banget.
0: Dan teman Produa, kalau misalkan kalian mau cerita-cerita ya tentang Lebaran Idul Adha kali
1: Betul.
0: Ini, atau mungkin kalian ada tragedi apa gitu?
1: Iya, semisal kayak gue tadi pagi di dekat rumah gue ada kambing yang kabur ya.
0: Iya, aduh, siapa tahu teman Produa mungkin ada juga yang kambingnya kabur ya, bisa cerita ke kita di WhatsApp kita di 081 7992 5925
1: atau di Instagram kita di Sorcer Produa.
0: Kita tungguin sampai jam 7 malam nanti.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: There Was Coming From Masalah Masa Depan by Hindia.
1: Masalah masa depan apa? Betul. Masa kini sudah jadi masalah sih, El.
0: Iya sih, sudah ya. Kan kita sudah mau melalui jenjang yang sudah lebih serius nih.
1: Iya.
0: Bukan nikah ya maksudnya.
1: Beda.
0: Enggak.
1: Beda seriusnya ya, teman ya, berdua. Kalau untuk Agit-Agit ini sih seriusnya
0: betul,
1: ke arah kampus dulu ya.
0: Betul, sudah menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
1: Iya, benar. Karena kan kita udah menjalani hidup yang sesungguhnya gitu.
0: Betul, ini sudah mulai harus belajar untuk hidup mandiri.
1: Iya, benar. Karena kan kita udah bukan dibangunin untuk sekolah, diantar atau apa, tapi kita udah benar-benar sekarang ada bersama diri kita sendiri gitu.
0: Benar. Tapi kadang tuh meskipun gue sudah harus belajar untuk hidup sendiri ya, teman-teman, kadang ya, tuh gue tetap mengingat masa-masa kecil gue gitu, ketika gue sore-sore masih temenan sama tetangga gue. Sekarang masih temenan.
1: Jadi maksud lo?
0: masih temenan.
1: Iya.
0: Ketika sore dulu gitu, gue main bola sih sama mereka gitu ke taman.
1: Iya. Anak kecil kalau main bola tuh apalagi khususnya anak-anak SD gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Itu kayak
1: vibes-nya kayak lebih dapet gitu loh, main
0: di
1: dekat rumah gitu.
0: Ya. Kayak video-video promosi sampo gitu. Enggak lah. Tapi emang menurut gue di Indonesia emang bola itu sangat memorable, teman-teman.
1: Iya, apalagi apa coba?
0: Di Piala Dunia. Kebetulan
1: tahun ini ya, El, digelarnya Piala Dunia.
0: Gak usah tahun ini, bulan depan.
1: Oh iya.
0: Jadi FIFA itu resmi menjadwalkan pelaksanaan Piala Dunia FIFA 2026 itu di tanggal 12 Juni sampai 20 Juli 2026 ini, teman pro 2. Jadi ini tuh salah satu turnamen sepak bola yang paling besar lah.
1: Iya. Emang, karena kan Piala Dunia ya, dari
0: betul,
1: namanya
0: Piala
1: aja udah kelihatan.
0: Dunia, emang ya, hampir semua negara pasti ikut lah kalau bisa. Dan kayaknya kalau gue nggak salah baca ya, Piala Dunia tahun ini tuh bakal lumayan spesial karena diadain di 3 negara sekaligus, yaitu di Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada.
1: Oh iya.
0: Nah,
1: apa? Oh ini karena Piala Dunia 2026 ini juga kan menjadi edisi ke-23 ya.
0: Betul.
1: Sekaligus mencatat sejarah baru karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 tim nasional.
0: Iya. Dan jadi, sebelumnya yang cuma 32 tim sekarang
1: bertambah ya.
0: Betul, kuotanya nambah banyak banget tuh, 16 negara ya.
1: Iya.
0: Sangat-sangat lah. Wow gitu.
1: Iya.
0: Dan berdasarkan informasi dari web resminya FIFA nih, teman-teman berdua, seremoni pembukaannya itu bakal dijadwalin di Stadion Azteca pada 11 Juni 2026. Dan stadion ini sebenarnya cukup legendaris ya, apalagi buat teman-teman berdua yang udah ngikutin Piala Dunia dari tahun 1900-an gitu, 1970 dan 1986.
1: Itu yang ngikutin Piala Dunia umur segitu, kira-kira sekarang udah tua kali ya, El?
0: Oh iya dong, jelas dong. Iya. Masa gak inget umur sih? Sorry, bercanda. Tapi emang Stadion Azteca ini juga sebenarnya dulu pernah untuk menjadi venue Piala Dunia di tahun 1970 dan juga 1986.
1: Oh,
0: Jadi stadion yang benar-benar legendaris lah.
1: Iya.
0: Kayak GBK-nya Indo gitu.
1: GBK-nya Indo? GBK-nya di sana gitu lah pokoknya.
0: Gimana sih gue ini?
1: Iya. Apalagi kan partai finalnya itu bakal dimainin di Stadion MetLife pada tanggal 20 Juli 2026. Jadi
0: betul,
1: stadion yang berada di kawasan New York atau di New Jersey ini itu diproyeksikan atau direncanakan ya sebagai pusat perhatian dunia saat laga puncaknya nanti berlangsung.
0: Bener, ini bakal jadi kayak closingan gitu lah.
1: Iyalah, pokoknya. Bahasanya sih closingan ya.
0: Betul, kalau gue sih dulu closingannya kalau main bola sih udah azan maghrib
1: aja
0: sih.
1: Iya, udah azan maghrib, diburu ibu-ibu ya.
0: Betul.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info ini datang dari dunia game teman Pro 2. Ada Roblox resmikan Roblox Kids dan Select di Indonesia untuk pengguna di bawah usia 16 tahun. Jadi Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan sistem akun Roblox berbasis usia untuk pengguna di bawah 16 tahun. Peluncuran fitur ini merupakan tindak lanjut dari diskusi antara Roblox dan juga Komdigi, serta disebut selaras dengan implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Roblox menghadirkan dua jenis akun baru, yakni Roblox Kids untuk usia 5-12 tahun dan Roblox Select untuk usia 13-15 tahun. Demikian flash info dari DJ Icel. Untuk info menarik lainnya dapat kamu akses di www.rri.co.id.
0: Flash Info Pro 2 FM.

0: love you. Waduh. Don't you give up. Nah, agak okay. Agak sakit ya kupingnya dengerin itu.
1: Oke, okay, jadi Let Me Love You ini sebenarnya lagunya asik sih, apalagi kan banyak editan-editan bola ya teman Pro 2.
0: Betul, iya. Gue juga akhir-akhir ini agak sempat lewat-lewat dikit ya kayak player-player apa main-main bola yang diedit pakai lagu-lagu ini gitu.
1: Apalagi kan lagi emang musimnya juara.
0: Iya, emang marak banget ya ini apa dunia per sepak bola dunia ini.
1: Iya. Karena gue juga abis ngeliat Persib ya teman Prodo diedit pakai lagu ini. Apalagi
0: betul.
1: Kan Persib posisinya abis juara ya El.
0: Iya,
1: sama
0: betul.
1: Yang akan kita bahas sekarang nih.
0: Iya. Jadi emang
1: apa tuh?
0: Saking ini tuh marak banget karena emang di bulan ini Persib itu juara dan di bulan depan tuh ada Piala Dunia.
1: Nah iya, jadi memang gapnya tuh lumayan deket ya El.
0: Betul.
1: Jadi memang lagi bola-bola banget nih.
0: Iya, ini tahunnya sepak bola, men.
1: Bener. Apalagi kan Persib Bandung itu menjamu Persijap Jepara di pekan terakhir Super League 2025-2026. Jadi skor tuntas 0-0 sudah cukup untuk bikin Persib ini menang ya teman Pro 2. Karena kan Persib versus Persijap berlangsung di Stadion GBLA Sabtu 23 Mei 2026 kemarin. Stadion membiru penuh supporter karena Maung Bandung di ambang juara andai bisa menang.
0: Dia emang mereka gak ngapa-ngapain pun tetap bakal menang karena emang dari perhitungan skornya udah pasti Persib itu juara gitu.
1: Iya benar.
0: Jadi semenit kemudian Haye lakukan percobaan lagi, kali ini tembakannya Haye itu masih membentur barisan belakang Persijap dan berujung corner sampai 15 menit awal Persib mendominasi, namun Persijap bertahan dengan rapi dan ngandelin serangan balik. Bergwijnho gantian lepas tembakan spekulasi dari luar kotak penalti, tembakannya masih melambung tinggi di menit ke-21. Terus peluang pertama tim tamu didapetin oleh Wahyudi pada menit ke-24 dan sundulannya sambut sepak pojok dari Diki yang belum temui sasaran. Jadi emang bisa dibilang
1: lumayan panas ya matchnya.
0: Betul,
1: gitu.
0: Apalagi lumayan panas ini tetap di sini Persib itu banget sangat-sangat mendominasi karena emang
1: benar.
0: Ya mau gimana pun ya emang kalau udah juara apa yang perlu dijelasin gitu.
1: Iya dong.
0: Keren banget sih.
1: Apalagi kan saat babak kedua dimulai ini Ardiansyah melakukan penyelamatan gemilang. Jadi Sepekanjung di depan kembali terbentur oleh barisan belakang. Jadi Persijap benar-benar bertahan dengan baik ditambah Ardiansyah yang tampil kukuh. Tetapi Persib ini memang apa ya, memang dasarnya bagus ya teman Pro 2. Jadi mau gimana pun pertahanan gawangnya mungkin bagus dan juga cetakan golnya itu tepat gitu ya. Jadi
0: tuh.
1: Ya ujung-ujungnya Persib menang lagi.
0: Iya,
1: gitu.
0: Meskipun di match ini mereka enggak skor gol sama sekali dan skornya jadi cuma 0-0 sama 0-0. Itu sudah cukup untuk bikin Persib Bandung jadi Champion Super League 2025-2026 ini. Emang Maung Bandung ini finish pertama di klasemen akhir dengan 79 poin dari 34 laga. Buset, berarti itu bisa dibilang satu game 2 poin lah semuanya.
1: Iya.
0: Borneo FC ada di bawahnya dengan poin yang sama tapi Persib unggul head to head.
1: Iya dong.
0: Jadi di
1: lagi-lagi
0: musim ini,
1: Persib ya.
0: Betul, emang Persib dewa banget sih di tahun ini. Emang
1: benar.
0: Layak lah, sangat-sangat
1: tahunnya
0: layak.
1: Persib lah ya.
0: Betul, sangat-sangat layak lah. Gak kayak gue ya, gak layak banget tahun ini. Aduh. Apa ya?

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program Satu RRI di Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib dan Idul Adha. Dan kamu yang masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kerjanya udah semua kan. Udah, kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: Okay, that was coming from Rabun Jauh, Bernadia. Itu adalah salah satu lagu requestan dari teman Pro 2 ya, El?
1: Iya, seperti ini abis maghrib pada galau-galau ini ya teman
0: iya,
1: Pro 2
0: aduh, karena mentang-mentang udah mulai gelap ya langit ini, gimana sih?
1: Pas banget nih, karena ada yang request nih dari 0821-8208 sekian. Kak, request lagu Tulus, lagu by Tulus yaitu Langit Abu-Abu. Okay. Wih, ini udah gak abu-abu sih ya ini. Udah hitam.
0: Udah mulai hitam ya langitnya.
1: Oke, next ada siapa Susel?
0: Oke, ini next dari ada dari masih dari WhatsApp ya teman Pro 2, ada dari 0895-2506 sekian. Halo Kak, semangat ya siarannya. Oke, terima kasih. Aku mau request lagu dong, Drop Dead by Olivia Rodrigo karena lagi jatuh cinta. Oke, nanti bakal kita puterin ya. Beda banget ya sama pengirim sebelumnya.
1: Betul, yang sebelumnya agak galau-galau ya. Ini udah yang ini cinta-cintaan nih. Dan
0: apa nih dari pengirim terakhir, siapa tahu
1: betul.
0: Unik mungkin.
1: Dari Instagram nih ada dari _Lenvi. Mm-hmm. Kak, request Berubah by Tensi James C. Ini beda lagi.
0: Tadi beda
1: ada
0: ya,
1: galau, cinta-cintaan, terus sekarang dugem nih.
0: Oke, iya.
1: Ya udah boleh deh ya. Buat teman Pro 2 yang mau request dan titip salam segala macam bisa langsung aja di WhatsApp kita di 0819-25925
0: dan juga di Instagram kita di @sorcerpro2. Masih kita tungguin sampai jam 7 malam nanti.

0: Enggak ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Di. Oh.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Tak mau terluka, jadi aku berubah. Dan terus kami from berubah by Tensi
1: and Jamesy.
0: Ini jujur ya, gue sebagai pecinta, gue sebagai fans nomor satu Tensi ya. Meskipun gue gak pernah nonton konsernya.
1: Aduh, kan dia mau ke Lampung El, kalau kata gue sih lo nonton ya.
0: Ya nanti deh ya, karena seperti biasa ya, gue kan introvert atas ya.
1: Iya benar.
0: Nonton konser tuh not my activity banget gitu. Tapi Tensi ini jujur sempat menyelamatkan gue.
1: Dari karena, apa sih?
0: Di era-era gue itu lagi galau-galaunya nih.
1: Iya.
0: Tensi itu gimana ya? Meningkatkan semangat gue lah, karena emang lagu-lagunya tuh sangat-sangatlah autentik gitu, bagus banget dan energetik juga.
1: Iya.
0: Dan salah satunya itu juga pas gue itu lagi mudik.
1: Oh.
0: Karena
1: okay.
0: Kalau kita di kapal kan itu ya apa namanya? Kita kan gak ada koneksi apa-apa kan.
1: Iya. Dan denger lagu pas, aja jadinya kan.
0: Betul. Pas gue mau denger lagu, lagu yang gue download itu bener-bener cuma albumnya Tensi. Jadi
1: jadi ya vibing
0: sangat,
1: lah ya.
0: Sangat mengobati kebosanan gue di kapal gitu. Karena pada saat itu gue gak bisa tidur.
1: Benar. Apalagi kalau di kapal kan bosen ya.
0: Betul, bosen.
1: Tapi gue tuh punya apa sih namanya, rekomendasi mungkin ya. Kapal yang gak bosen gitu, malah fun. Malah lo tuh gak pengen cepet-cepet pulang dari situ.
0: Emang
1: iya.
0: Ada kapal dong, apa itu?
1: Disney Cruise. Lo tau Disney Cruise gak sih?
0: Apa itu?
1: Dia tuh kapal pesiar.
0: Udah,
1: kapal pesiar. Jadi kapal pesiar ini tuh dibikin sama Disney. Jadi dia ada kolaborasi sama Disneyland atau Disney Sea gitulah pokoknya. Karena Disney Cruise ini apa ya, kapalnya itu temanya tuh berbeda-beda gitu. Jadi beberapa kapalnya itu dibagi menjadi areanya itu atau desainnya itu lebih ke Disney gitu.
0: Oh, ada section-section khususnya gitu ya.
1: Nah,
0: ada
1: iya,
0: yang
1: bener-bener
0: khusus untuk kartun apa
1: nah,
0: gitu
1: iya,
0: ya.
1: Nah, iya. Jadi kayak dari misal dari warnanya, kalau warnanya biru atau hijau muda itu mungkin Moana, atau yang merah kuning itu Mickey Mouse gitu. Dan juga restorannya. Di dalam Disney Cruise ini kan ada restoran ya.
0: Betul.
1: Nah, tema-tema di restoran yang ada di Disney Cruise ini bisa berubah-berubah gitu.
0: Jadi, wih, gimana caranya?
1: Iya, benar. Jadi dekornya itu mungkin di, karena gue gak pernah kesana ya. Tapi kalau dari yang gue lihat dari beberapa sumber sih, dia misal kalau di bulan ini, misal mungkin lagi spring atau apa gitu. Nah, nanti dia mengusung tema Encanto gitu, yang bunga-bunga.
0: Oh, tiap skala waktu sekali dia bisa diganti gitu ya dekorasinya ya.
1: Misal lagi mendekati musim apa-apa atau lagi mendekati event apa.
0: Udah mau Halloween gitu ya.
1: Nah, iya.
0: Horor-horor. Keren juga ya, itu konsep yang sangat-sangatlah bagus loh. Itu menarik banget buat bisnis. Terus selanjutnya apa lagi tuh, Sel?
1: Biasanya sih ada, gue tahu sih, ada tradisi itu namanya Pixie Dust.
0: Apa tuh?
1: Jadi
0: Pick Me.
1: Jadi Pixie Dust ini kayak semacam tuker-tukeran kado gitu. Jadi kita dari awal itu udah di briefing. Nah, kalau misalkan ada salah satu influencer ya dari Indonesia, dia tuh Disney Cruise, dan dia itu kan dikasih tahu sama pihak Disney Cruise kalau misalkan nanti mau ada Pixie Dust. Jadi dia itu udah langsung di packing gitu masing-masing oleh-olehnya dari Indonesia. Jadi biar tamu-tamu yang di sana itu
0: langsung di cruise, udah dibawa gitu.
1: Iya, tinggal dikasih.
0: Tinggal dibagi-bagi doang.
1: Karena dia cara ngasihnya tuh unik. Jadi kita tuh dekor pintu kamar kita, terus di depan pintu kamar kita itu dikasih kantong yang besar gitu untuk naruh hadiah. Jadi kita kalau tertarik, wah ini orang ini dekorannya bagus, gue kasih hadiah deh gitu. Makanya kita di dekor tuh semenarik mungkin lah, biar banyak juga hadiah yang kita dapat.
0: Oh, kayak treat and tweet apa? Trick or treat.
1: Iya, itulah trik pokoknya.
0: Trick or treat Halloween.
1: Iya. Cuma bedanya dia di Disney.
0: Iya, okay. Ih, keren juga ya nih kapal pesiar ya berarti ya.
1: Iya, beda ya.
0: Berarti berhari-hari gitu ya di sana ya.
1: Iya, bisa berminggu-minggu bahkan ya.
0: Oh, gitu.
1: Karena kan dia tujuannya antar negara gitu. Gue juga mau sih ya di sana kalau misalkan berhari-hari juga.
0: Aduh, amin deh.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI Bandar Lampung.

0: kamu gak kerasa banget teman kedua. DJ L dan juga DJ Cel udah nemenin kalian sama 2 jam terakhir.
1: Terima kasih untuk teman kedua yang sudah dikasih juga titip salam. Mohon maaf jika ada requestan yang tidak terbaca. Try dari kita. Let's be fast sharing, clear fast, your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: tentang bola, Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kalian. Good morning Canada time.
1: Teman bola kalian. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

9,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ada Iqbal Farezi nemenin lo di malam ini, teman Pro 2, sampai jam 10 malam nanti. Cuma di Musician of This Week.

Kita buka dengan Nabi Palsu dari Hindia, teman Pro 2 malam ini. Iqbal nemenin lo sampai jam 10 malam ya, pastinya di Musician of This Week. Dan Iqbal punya beberapa informasi yang bakal dibawain di malam hari ini. Di antaranya ada Drake yang akhirnya pecahkan rekor Billboard Hot 100 dengan Genius lampaui Michael Jackson. Selanjutnya ada Secret Afters S yang kembali dengan lagu Dreamy yang penuh hasrat. Selanjutnya, yang terakhir, ada Lelayang yang akhirnya ungkap masa sulit lewat From Down Here, lagu yang ditulis bersama James Blake. Dan semuanya itu bakal Iqbal bawain cuma di Musician of This Week.

Masih barengan sama Iqbal di Musician of This Week, teman Produa. Selamat menunaikan, bukan selamat menunaikan dong. Selamat merayakan ibadah Hari Raya Idul Adha ya, teman Produa hari ini. Gimana kabarnya? Udah ada rencana bakar-bakar atau masih bakar-bakar sendirian aja nih di rumah? Kalau bakar-bakar harusnya rame-rame ya. Yang penting jangan ketuker ya teman-teman. Harusnya kalau bakar-bakar itu kenyang, jangan abis bakar-bakar malah lapar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Akhirnya bisa ke Lampung.
2: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
1: Apaan itu sambal rampai?
3: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: ini biasanya review makanan, tapi tiba-tiba sok bikin podcast sih.
1: Ya udahlah, biarin aja. Siapa tahu mau podcast sama Perkedel.
2: Cuman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: time for Flash Info.
1: Nomor 2 Flash Info kali ini datang dari dunia musik. Icon Pop resmi merilis single terbaru berjudul Butterfly Feelings. Lagu ini menjadi single ketiga dari album terbaru mereka Ritual yang dijadwalkan rilis pada 14 Agustus 2026. Duo yang beranggotakan Caroline Jelt dan Ainu Jawa ini menghadirkan lagu bernuansa euforik tentang perasaan jatuh cinta yang datang tiba-tiba. Dipadukan dengan scene futuristik dan irama dance yang energik, Butterfly Feelings tetap menghadirkan sisi emosional khas icon pop. Menurut mereka, lagu ini terinspirasi dari pengalaman seseorang yang mencoba menyangkal rasa cinta, tapi justru terus memikirkan sosok yang disukai. Sebelumnya, Tom Brodia, sekian flash info dari Talita Aura. Info lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.
0: Flash Info Pro 2 FM.

Masih barengan sama Iqbal Farezi, teman Pro 2 di Musician of This Week pastinya. Kita bergeser sedikit ke scene hip-hop internasional ya, teman Pro 2. Ada kabar mengejutkan dari salah satu musisi hip-hop internasional, yaitu Drake, yang akhirnya kembali mencetak sejarah di industri musik dunia dengan single terbarunya, Janice as the View. Debut di posisi pertama Billboard Hot 100 edisi 30 Mei 2026, lagu tersebut menjadi nomor 1 ke-14 sepanjang karir Drake. Wow. Sekaligus lagu ini membuatnya melampaui rekornya Michael Jackson sebagai musisi solo pria dengan jumlah nomor 1 terbanyak dalam sejarah Billboard 100 yang telah berjalan selama 67 tahun, teman Pro 2. Keren juga nih si Drake. Gak hanya itu nih, Drake juga menambah 9 lagu baru ke jajaran top 10 Billboard Hot 100 yang kini mengkoleksi total 90 lagu top sepanjang karirnya. Wow. Memperpanjang rekornya sendiri nih, teman Pro 2, dalam pekan yang sama, Drake mencatat sejarah baru dengan menempatkan 42 lagu sekaligus di Hot 100, melampaui rekor sebelumnya milik Morgan Wallen yang mencatat 37 lagu dalam satu pekan di 2025. Seluruh lagunya ini berasal dari 3 album terbaru Drake, yakni Iceman, Habibti, dan Made of Honor, teman Pro 2, yang dirilis pada tanggal 15 Mei melalui Oversound dan Republic Records. Ketiga album itu juga langsung mendominasi Billboard dengan menempati posisi 1, 2, dan 3 secara bersamaan. Pencapaian tersebut menjadikan Drake sebagai artis pertama dalam sejarah 70 tahun Billboard yang berhasil menguasai 3 posisi teratas secara serentak. Drake juga menjadi artis ketiga setelah Beatles, setelah abis itu ada Mariah Carey, dan masih banyak lainnya. Di antaranya ada Taylor Swift dan Rihanna yang memiliki nomor 1 terbanyak dengan nomor 14 dan 1. Selanjutnya, single Janice as the View ini sendiri mencatatkan 40,7 juta streams resmi di Amerika Serikat, 21 juta streams pemutaran radio, serta 3.000 kopi dalam periode 15 sampai 21 Mei 2026. Lagu ini memuncaki chart streaming songs dan menjadi lagu nomor 1 ke-32 Drake di tangga Hot R&B Hip Hop Songs dan Rap Song. Wow, keren juga Drake. Oke deh, kalau kayak gitu kita puterin salah satu lagu dari Drake, teman Pro 2. Here it is, Got Plan.

0: Masih barengan sama Iqbal Farezi, teman Pro2 masuk di jam 9. Sekarang udah waktunya kita buat menentukan our pick musician of this week. Woo! Nah, tanpa berlama-lama lagi, udah saatnya Iqbal mengundang salah satu pakar musisi dari Bandar Lampung ya, teman Pro2. Boleh langsung bersuara aja, Pak.
1: Ya, halo. Pendengar apa ini? Pro2 ya.
0: Pro2.
1: Okay, halo.
0: Sebagai informasi, sebutan pendengarnya adalah teman Pro2, Pak.
1: Oh, teman Pro2. Halo, Pro2. Sobat-sobat Pro2 nih. Teman Pro2 ya, sorry aduh.
0: Teman Pro2.
1: Aku lupa ya. Ya, ada apa ini?
0: Ini sekarang udah masuk di segmen Our Pick Musician of This Week. Jadi, di segmen ini kita mau memilih salah satu musisi yang bakal kita puterin satu albumnya.
1: Oh iya, itu asik-asik sih.
0: Asik ya?
1: Asik sih. Saya memang...
0: Kok mirip pria solo, Pak?
1: Ini kan, pemain persis kan?
0: Pemain persis, iya.
1: Iya.
0: Ini kan...
1: Bentar, saya harus in karakter lagi ya. Iya. Jadi, saya suka sekali ya dengerin musik, dengerin lagu. Musisi-musisi Indonesia, mancanegara, Zimbabwe,
0: Tuvalu.
1: Iya.
0: Polewali Mandar.
1: Benar. Saya spesifik suka banget musisi dari Bola Ang Mondo. Novia Bahmit.
0: Oh iya. Iya.
1: I do my research, man.
0: Bagus.
1: Iya, jadi seperti itu sih.
0: Emang seperti itu ya.
1: Malam ini siapa emang, Mas?
0: Malam ini.
1: Iya.
0: Malam ini kita kedatangan salah satu musisi dari Indonesia.
1: Oh,
0: tapi dia udah sempat go internasional.
1: Okay,
0: dia udah sempat hijrah ke London.
1: Oh.
0: Bukan The Changcuters tapi.
1: Iya. Alejandro Garnacho berarti hari ini kita bahas. Enggak, bukan.
0: Dari Manchester ke London sih dia.
1: Oh, Pedro?
0: Oh, Pedro bisa.
1: Oke. Okay.
0: Tapi bukan.
1: Jadi siapa, Mas?
0: Hari kita bakal bahas Eleven Kind.
1: Woo! Oh. Kebaikan gajah
0: yang baik.
1: Okay. Atau jenis-jenis gajah.
0: Jenis-jenis gajah.
1: Elephant kind. Saya lihat Elephant kind ini memang growing ya as a band gitu ya. Dan saya suka sekali lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Saya suka lagu Elephant kind itu yang rumah ya.
0: Ada.
1: Sama begitu salah begitu benar tuh saya suka sekali.
0: Kalau saya ada Elephant Kind yang
1: apa
0: suka,
1: tuh, apa tuh?
0: Sepatu.
1: Sepatu kan tulus dok. Enggak, tapi memang Elephant Kind gue tuh awal tuh tahu, saya tuh tahu awal tuh dari teman saya dulu, teman kerja saya. Dia selalu nyaranin tentang Elephant Kind gitu kan. Tapi saya takutnya enggak nyambung waktu itu.
0: Kenapa? Kenapa enggak nyambung? Karena belum dikonekin.
1: Okay, thank you. Jangan semuanya pancelin, Pak. Capek. Oh,
0: iya. Mana belum itu makan lagi.
1: Tapi ternyata iya. Break aja apa ya?
0: Jangan dong.
1: Tapi Elephant Kind memang banyak lagu-lagu yang akhirnya resonan di kepala gua.
0: Uh-huh.
1: Terus juga mungkin kalau secara karir di Indonesia kan dia sempat hiatus dulu berkarir di Indonesianya akhirnya di luar gitu kan.
0: Iya.
1: Apalagi lu kan Elephant Kind mania gitu kan.
0: Elephant Kind mania.
1: Elephant Licious kan.
0: Elephant Licious. Iya.
1: Elephant In kan lo.
0: Sebelah dong.
1: Sorry. Aduh. Itu nyebut merek ya. Ya udahlah. Nah itu sih. Tapi kalau misal teman Pro2 mungkin baru denger ya. Habis ini kita bakal muterin lagu-lagu Elephant Kind yang enak pasti.
0: Benar. Mungkin gua mulai dari dasar-dasarnya dulu ya biar gak usah langsung terlalu dalam lah, gue mulai dari permukaan dulu.
1: Pancasila, UUD 1945.
0: Bukan.
1: Kan dasar.
0: Bukan, jangan dasar-dasar banget, itu mah terlalu dasar.
1: Oke, sorry.
0: Okay. Gue mau mulai dari satu lagu yang cuma dirilis di Inggris, di London.
1: Di Paris?
0: Di Jerman.
1: Udah sih bercanda mulu. Okay, kayaknya gue tahu album live-nya mereka ya.
0: Album live.
1: Album live mereka.
0: Gue mau mulai dari situ dulu.
1: Yoi.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
4: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kerjanya di semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu rumah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: What the fuck is wrong with you? You know what I want.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
2: Iya gitu, tapi...
1: Nah, pas banget. Gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply. Lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi. Nih, pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
2: Tapi Git, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget. Ngapain juga sih harus ngutang?
3: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman.

0: Masih barengan sama Iqbal, teman berdua di Musician of This Week. Hari ini seru banget siarannya karena rame banget studionya. Ada suara kucing tadi. Terus ada teman-teman berdua juga yang lagi nontonin siaran nih. Wah. Boleh bersuara kali teman berdua? Nah, selain teman-teman berdua yang lagi nonton-nonton siaran hari ini, Iqbal juga udah kedatangan salah satu narasumber kita dari musisi Bandar Lampung ya pastinya. Ada siapa dan di mana?
1: Halo, gue Bamastro.
0: Bamastro, tiba-tiba kok cosplaynya jadi vokalis.
1: Udah ya, gimmick-gimmickannya udah ya. Yaudah, semua orang juga udah tahu lah gue siapa.
0: Iya.
1: Segitu.
0: Iya. Terkenal lo tuh kalau di Pro 2.
1: Udah,
0: di Pro 2 terkenal.
1: Itu pun belum tentu.
0: Nah,
1: iya. Hari ini kan kita bakal bahas tentang apa tadi?
0: Elephant Kind. Yes.
1: Yoi. Jadi Elephant Kind ini kan memang banyak banget ya, teman Pro 2 ya. Dia tuh punya nama ilmiah, yaitu adalah Loxodonta africana, Loxodonta psilocytis. Gue suruh apa? Elephant Kind beneran nih, elephant ya.
0: Oh iya.
1: Salah.
0: Ternyata Mr. Trivia sesungguhnya adalah lo. Oke. Selanjutnya.
1: Enggak. Tapi memang Elephant Kind, kalau lu sendiri mulai pernah dengar Elephant Kind itu dari kapan lo?
0: Gua start dengar Elephant Kind itu 2019 kayaknya. 2019 ke 2020. Iya. 2019 ke 2020 tuh ya? Gua dengerin Elephant Kind pertama kali.
1: Iya. Dan gua tuh pertama kali dengar tadi yang seperti gua bilang gitu ya, kayak teman gereja gua waktu itu. Hmm. Sama ini akhirnya mereka waktu itu pernah menang apa ya, album mana gitu gue lupa dah.
0: Aduh,
1: di salah satu ajang
0: pencarian bakat
1: bisa sebutin dah gitu. Ya. Bukan ajang sih, apa ya? Awarding
0: gitu. Yes.
1: Gitu. Jadi kayak ternyata pada saat itu tuh banyak banget hal-hal yang gue miss out gitu ya dari Elephant Kind. Mereka berarti mulai karirnya kapan sih?
0: Dia mulai karirnya sebenarnya udah dari 2002, udah lumayan lama sih sebenarnya, kayak sekitar 2018 lah kayaknya.
1: Pertanyaan gue nggak ada di skrip.
0: Iya, nggak ada di skrip.
1: Sorry. Aduh. Gue kira sampai di situ. Iya. Terus kasih tahu gue tentang Elephant Kind.
0: Sebenarnya Elephant Kind ini tadinya bandnya itu dimulai sama musisi-musisi yang cukup udah mulai terkenal. Ada basisnya Kelompok Penerbang Roket, tadinya di situ ada John Paul Patton.
1: Oke.
0: John Paul Patton itu adalah salah satu akrab disapa Coki ya sebenarnya.
1: Iya.
0: Agak ini tuh gue kalau ngomongnya John Paul Patton biasanya cok-cok aja.
1: Oh, ini ya, akrab banget ya.
0: Nah, dia itu adalah salah satu personil awal-awalnya di Elephant Kind. Ada Bamastro, ada John Paul Patton, ada Kevin juga, sama drummernya siapa yang pertama itu lupa gue.
1: Ini.
0: Itu. Siapa namanya?
1: Bambang Pamungkas.
0: Bukan.
1: Siapa? Andra.
0: Kan gitaris. Andra gitaris.
1: Tapi memang kayak apa ya? Kayak band-band yang punya pergerakan indie seperti biasanya mereka tuh bukan album debutnya gitu ya, tapi pasti EP gitu-gitu ya.
0: Iya benar.
1: EP awalnya itu kalau enggak salah namanya A Short Film by Elephant Kind. Tahun 2014.
0: Bener, keren.
1: Gitu. Gua tahu banget, coy. Gua enggak usah di Google kayak gini mah ngapain.
0: Iya dong. Gitu. Tapi abis itu kan dia lanjut ke bikin EP lagi.
1: Oke.
0: Masih A Short Film by Elephant Kind. Abis itu 2016 ya dia rilis album CTG. Okay. Terus 2019 rilis album lagi The Greatest Ever. Nah, ini salah satu album kesukaan gue.
1: Karena ininya kan album artnya kan.
0: Album artnya bagus.
1: Keren. Iya. Album artnya The Greatest Ever tuh bagus album artnya.
0: Bener. 2023 rilis album lagi Super Blue. Bener. Super Blue ini lagu-lagunya tadi udah kita puterin juga, ada Rockstar di dalamnya. Yep. Terus 2026 ini akhirnya nih setelah memutuskan untuk kembali pulang ke Indonesia, Elephant Kind akhirnya rilis More Time
1: gitu. Tapi berarti memang ketika CTG rilis itu kan bisa dibilang CTG ya, pasti kita tahu semua lah CTG, dan mereka lahir besar di sana, berkarir di sana.
0: Yes.
1: Pasti dong itu tentang Jember kan. Nah, jadi
0: bukan Jatimulyo.
1: jauh. Jakarta gitu kan. Jakarta. Tapi belum di tahun itulah mereka meninggalkan Indonesia kan, kayak masih beberapa tahun dulu.
0: Masih beberapa tahun dia masih untuk coba survive di Indonesia.
1: Yep.
0: Ternyata untuk ngejar karir kalau kata Bams, lu emang harus datang ke tempatnya langsung. Apalagi Bang Masro kan gaya nyanyinya itu much influence dari ini, dari Jember. Kok balik lagi? Kok balik lagi?
1: Bukan dong.
0: Bukan, dia much influence dari Michael Ternate. Jackson.
1: Oh Michael Jackson.
0: Bener, bener.
1: Oh Michael Jackson.
0: Bener, dari Michael Jackson dan Kanye West.
1: Jadi, bisa sih.
0: Kalau Bam itu emang much influence dari Michael Jackson dan Kanye West. Itu adalah musisi favoritnya Bam Astro.
1: Makanya suaranya juga gak yang ini kan, yang gelegar gitu kan.
0: Iya.
1: Apa ya, punya teknik-teknik yang kayak Michael Jackson gitu sih.
0: Bener. Nah,
1: gue suka dia tuh kayak agak loose di album terbarunya tuh, lagunya apa sih?
0: Apa tuh?
1: Gue lupa lagi. Album barunya kan More Time. Lagu yang gue suka itu apa ya, nanti deh gue cari deh, gue lupa. Serius kalau yang ini gue lupa deh.
0: Ada banyak.
1: Yeah,
0: ada
1: plan itu kayak dia, mereka itu apa ya, loose gitu, jadi enak banget gitu dengerinnya. Terus juga This Feeling tuh menarik juga gitu kan. Sebenarnya satu album ini menarik semua sih.
0: Iya. Kalau kata Bam juga, album ini adalah album eksperimentalnya Elephant Kind sendiri. Karena katanya nih album ini paling mature-nya, versi paling mature-nya Elephant Kind lah gitu. Karena
1: mereka udah bayar pajak ya kan, pasti.
0: Udah bayar pajak. Masih
1: BPJS.
0: Iya.
1: Gitu-gitulah.
0: Bener-bener, udah gak bangun siang lagi.
1: Iya. Lapor-lapor pajak pakai ini kan. Iya. Itu udah dewasa sih, udah dewasa.
0: Bagus. Kalau gue paling suka Love Scene sama Man Enough.
1: Love Scene enak. Man Enough.

0: dance hall gitu, bisa
1: bener.
0: Dance sendirian.
1: Kalau gua
0: sih berdua gitu.
1: Kalau sendirian kan petetik banget gua kayak orang
0: iya, lu banget gitu kan.
1: Iya. Nah, kalau gua ngebayanginnya, Kas. Itu tuh kayak lu lagi di apa namanya di jalan yang panjang gitu.
0: Kedamaian gak boleh kedamaian. Suka rame, suka bumi.
1: Seenggaknya Antasari lah.
0: Sri Bawono.
1: Pokoknya lu lagi di jalan, bebas hambatan. Terus
0: oh ini, jalan belakang Itera tuh. Bebas hambatan gak ada.
1: Bebas hambatan, iya. Jujur.
0: Jatuhnya ngeri. Jujur ngeri. Sama-sama gitu kan. Tapi menarik sih.
1: Nah, lu lagi berdua nih sama pasangan lu. Yeah. Gak relate ya, sorry kalau nggak relate.
0: Bisa gue bisa recall memory kok, tenang aja. Mau tapi, yang mana nggak apa-apa.
1: Ibaratnya kayak gitulah, lo lagi di jalan sama pasangan lo, terus lo lagi nyetir bebas hambatan. Kalau nggak nyetir naik sepeda lah sengaja. Pasangan lo duduk di kaki kuda gitu berdiri, pegangan pundak lo.
0: Normal.
1: Ya, pokoknya.
0: Tapi ada nggak yang bisa diajak itu ya?
1: Diajak apa?
0: Date sambil melakukan hal-hal aneh gitu.
1: Date sambil main sirkus gitu.
0: Sirkus, iya.
1: Bisa.
0: Tiger Sprong.
1: Ngelompatin ini.
0: Musician of this week. Bahas lagi musiknya.
1: Genre
0: nih, biasanya kan orang-orang pada perdebatin genre kan.
1: Nah,
0: sebenernya. Elephant Can ini, ya kayak band-band indie pada umumnya, kayak eksploratif banget. Jadi eksploratif. Kita tuh sebenarnya gak tahu nih.
1: Genrenya kemana? Bener. Makanya kalau teman perdua mungkin ada yang tahu kan, ini genrenya kemana ya? Ini arahnya kemana? Boleh banget kasih tahu Iqbal sama Lukas. Di mana? Di 081-79-925-925 atau di Instagram kita di @produabedel.
0: Usaha sendiri dia, oke.

0: Enak kok rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, Dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.

Mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, teman Pro 2, Iqbal Farid sudah hampir 2 jam nemenin lo semua di malam ini ya pastinya. Dan berat banget pasti untuk ninggalin semua teman Pro 2, tapi ya mau gimana ya, setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi terakhir dari Iqbal, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara tetap di udara, Iqbal Farezi signing out.

Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.
1: RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Kebun Pro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cie, yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayak yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
2: Terbaik.

teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: 92,5 FM.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya.
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

done. After everything I've done, you were good to me.

0: Kamu pasti familiar sama suara tadi kan? Yang biasanya bunyi di tengah malam. Yap, dispenser. Tapi tahu nggak gimana alat penyimpan air ini diciptakan? Kata dispenser sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu dispense, artinya mengeluarkan sesuatu. Sebelum jadi dispenser yang sekarang, sekitar era 1800-an, dispenser disebut dengan soda fountain, alias tempat menyimpan soda atau jus, untuk di apotek, restoran, atau bar. Dahulu, di Eropa dan Amerika, dispenser jadi tempat penyimpan air bersih dan steril, agar dapat dikonsumsi warga. Karena dulu, banyak orang Eropa dan Amerika yang sakit karena kualitas air yang buruk di kota. Makanya, alat ini jadi penyelamat banyak orang di era itu. Hingga ada perusahaan yaitu Water Cooler Company yang bikin alat pendingin air tertutup dan posisi penampung airnya ada di atas. Hingga 1940-an, dispenser bukan cuma ada di apotek atau restoran aja, tapi merambah ke perkantoran dan ini jadi cikal bakal dispenser yang kita kenal sekarang.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugon Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan.

0: sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantul Lampung.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
1: 92,5 FM.
2: Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu

0: Malah gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah gak usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Oh.

0: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
1: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
3: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, tanggal 27 Mei 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Liza Karyana dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dari studio saya Indra Fiko yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi, saya Indra Vigo akan menyampaikan program acara yang sudah kami siapkan di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung pada hari Kamis 28 Mei 2026. Dari pukul 5 sampai pukul 10.00, kalian teman Pro 2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kemudian informasi dan lagu-lagu bisa kalian dengarkan di Santai Siang dari pukul 10 sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sorcer di pukul 15 sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya, Jaga Malam yang akan menemani kalian semua dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy dari pukul 19 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Dan dilanjutkan dengan Cerita Penutup Hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
3: Paldi, Paldi, Paldi.
4: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
5: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah.
1: Ah. Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap. Aduh, anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener, dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
6: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
7: Apa?
1: Ya apa?
7: Apa?
1: Hah? Ya apa?
7: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
7: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
8: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 1 menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Tidak ada yang tidak mudah. Di selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2.

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati Yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.

0: kajian pagi dengan tema Sifat Aneh Manusia oleh Ustaz Adi Dayat.
1: Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan, ya isi dengan doa, ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh, makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu. Coba kita renungi, kita ada di posisi mana?

0: Satu Menit dengan tema Kondisi Baik Hati oleh Habib Muhammad bin Anis Syahab.
1: Hati yang baik adalah hati yang penuh respon atas apapun yang diberikan oleh Allah dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah beruntung orang yang mensucikannya. Ini hati ini disucikan. Datang ilmu, majlis ilmu, bersolawat kepada Rasulnya, membaca doa, sholat lima waktu, ditambah dengan hal-hal yang sunnah, hatinya nanti lama-lama baik, seperti yang disampaikan tadi oleh Rasulullah SAW. Lama-lama hatinya itu jadi putih bersih. Hatinya jadi putih bersih. Nanti kalau sudah putih bersih, kita itu melihat hal-hal yang sederhana itu jadi luar biasa. Melihat hujan, ya Allah, bagaimana Allah menurunkan hujan. Rintik-rintik tidak langsung dari langit itu turun besar seperti ini.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: kasur ini, woi. Tolong itu laptop gua.
1: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
0: Ya elah, makin nanya. Bentar-bentar, laptopnya masuk nih.
2: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
0: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain?

0: mind.
1: Kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
2: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
3: Kamu, RRI Bandar Lampung.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

9.5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, barengan gue Indra Viko di sini pagi hari ini ya, tentunya ya di hari Kamis 28 Mei 2026. Seperti biasa gue bakal temenin waktu pagi kalian di Spada ya, dengan informasi dan juga lagu-lagu yang sudah gue siapin untuk menikmati hari ini. Masih libur ya, untuk kalian semua yang masih merayakan Hari Raya Idul Adha, oke? Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus keep on tuning di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kemampro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

0: galang seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
2: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
3: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. RRI Bandar Lampung.

0: cream.
1: Woi, tolong. Airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar. Laptop mau masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong ngapain?

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Eh bentar-bentar, nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif. Bingung.

0: Nah.
1: Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
2: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas ke rotinya. Biar tambah manis.
2: Itu bukan gula. Itu silika gel, Dik.
3: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
1: Ya, udah kemakan rotinya.
4: Halo 2 RRI, Bandar Lampung.